Abi pesan tapi Malaysia Madani apa tiba dengan sebab diti ko yang kawas dah semak indovo kaki kenapan gas sabah mentadu ngatus kemasai but hongatus si mengapod lizong kaki padu sangat awak ikut tahun dua ribu but hongapod ko yang kawasan di nomantan ada tu projek ko tundan habus ti sandat pepampai company tu mau sempam penggunaan kini zonun kampai nak tundan apa ti bangkes ke bagu nubuas jabatan menteri datu sari panglima haji nor popo kita ino kita ngazan tagazo sabah montok pabu nontok popobu pemaunan tu mau om ges bisa sama da sabah gontok gonunuan ke pasizan sondi pa ai om vagas pogun kain kawas aku kuang not hong pat piatus de timpu hima taun miampai papapantot bogizan om ketundaan kini zonan pebuatan mazai mini estate pampai no dok penainaan mahik pembuatan i poin hogos supaya ko kepetundaan kaganapan bisin pamaladu huma mau buat temadri materi pemeteraman penginsanaan pembangunan takanan datu Jamawi Jafar kuang hobi peremi mengai bu hektar kini zonan pembuatan nehaan do aut inaina manta di bahu gisom opetun nakatahim. Namun tindak petakan tuang peremi mesin pemeladu om pembuatan kuma LPBS ikut umpazan dok pengkawas kosi kapan pegudan pembuatan supaya kok pengunsup di mobu bubat dok tumihambus minggu som mana nompai petakan misin dino pinatak nagi miampai kepondohian teknologi om ketundaan hongkod penainaan miampai company popo petikid mengidak otaina om ogumu oguno o misin akumai mentok timpu tenau supaya kadina tudukan nagi o tuhun magi kizon kampung om mobu bubat dok menaina misin miampai auhud. Patiambusan do pepengkawas tahun nalun edun kadamayan mazahimo project. Project kita tang hobi 200 bahu ngopodom himo lizong lingkit dino masuk penaun mentok muhan do pemenan tuhun magigizon. Nabosi adun kadamayan dati Iwan Benedik. Project no kagumpit papampai lahan tengkurus lahanas lahan sayap, lahan podos taginambur, lahan pirasan dan tinggi om lahan taginambur kamburon. Tapi nak ngapain kakak niti abah teriwa dong sebab diti inuhud di Sharon Raymond mentad bawa gisan berita ehwal semasa kopi pesan tapi Malaysia Madani.

Apple, Tony Bo, Tarao Vinyl. Koy ho kanangku, tikit apat ko pernah tahu sikon. Iso begza gunon, montok dikit luo id Malaysia. Tikit iso begza i petohodon, trinaon tumanod pipio kelalahano, om pibogizon kumatohu. Miagado plasma, selza, dagang, om platelet. Plasma mapangkum, himong pernah himo piatus kopkinuan sa. Papampay dokit luo, hemofilia, nokogompit kotutudan, nakalon. Manaw za om HIV. Sel za no po nga papangkum apat nga pod gisom apat nga promhimo piatus. Kapukinuan za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot platelet iso piatus kapukinuan za gunon montok di kitolua bato, leukemia, kapamazazakan om kikobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doi kempen menuhot sa ikilizonon ito dos no, toy id hamin pengusapan. Tikit sa dipetohodon no, kapamasi, kineopon, sufaituhun. So

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之

be this. We've got it all here on Sabah VFM. Experience variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.

0: Yana Barnu ala Bana.
1: Itu siapa pandai.
2: Yana Bardinakan, dong lupa mengkale seran sama ala Bana.
0: Minggo kotu.
3: Nah.
1: Nah.
4: Pitu kam dinakan.
5: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
2: Ling ketukan sama.
4: Bingo ko.
6: Rabana.
4: Dela dendo.
0: Dinakan. Bana.
7: Dungkem tinau, dungkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukun Yoso, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam ke

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Siap siogo calon peperiksaan ngodok pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan betarusan sekurang-kurangnya ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.
1: Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

0: Stratibika lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang benuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.
1: Tratibika dinakan. Lumantana buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Dong ndok sanang pasal liut, pasti bi sentioso bejogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa, amun sino pindah. Ingat, lingkak bejogo-jogo betiru bulin lamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah. Kementerian Dalam Negeri KDN siap sedio ngodop liut. Kedarasan bersomo, keselamatan terjamin. Empat lingkak penting keselamatan. Dikau peka tak amaran. Kulit maklumat kau sahi antawa bana dekat pihak berkuasa tak kawasan ben risiko. Kedua, sedio untuk pindah. Nedion peralatan tos-tosan kau pembangan dokumen asas. Kau pan Jabatan Sukarelawan Malaysia bersedio tak pusat pemindahan sementara PPS. Ketelu, ngelak risiko. Dong kekuri kok ngendok sanang tebetak liut. Aset buat Jabatan Imigresen Malaysia sedio untuk nambangan pemindahan. Keempat, mempatai Swiss tinutup semimon Swiss elektrik untuk ngelat ruak renjatan. Keselamatan tebetak liut, tanggungjawab bersomo.
1: My card enggak kok sekadar kad pengenalan. Sebalik ni ngeruak atag identiti sebagai rakyat Malaysia. MyCard mesanang gedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian, kok pan dedangai inisiatif, kok pan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat, kok pan sanang teru akses. Insan ban bege amun MyCard bitrat kam nyak kulit tro akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak Jabatan Pendaftaran Negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni unik identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang nabar.
3: Untuk kami mitu.
1: Dinakan, itu kami kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
1: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.
0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.

Ya, dan akan terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alabana sepusia mengibuan September 2026 bersama Kak Lau Sabtu tak kemau Sabtu. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam siaran sama Alabana. Minggu-minggu jakam harapanku sanang-sanang atai selalu. Yang sedang dalam pelanan, pelap-pelap dalam pelanan, yang sedang ngendak kita tak live TikTok tak kemau Sabtu. Dong lupa tap-tap di screen eh. Share-share bila lagi live tu. Kok pun dong lupa follow yang niat lagi berfollow. Maku lagu, komen bijak lagu yang paku be. Barat dinakan T-M-I-Z-N. Sebenarnya aku tu memia-memia saya. Iyan dok orang benok ni tu. Tapi mungkin Mijan, mungkin Maznan, mungkin Mazwan kakak yang iyan pan. Terima kasih kena selalu un. Tak kemu waktu barani salam DJ. Waalaikumsalam. Itu lagi barani lagu Pulau Mantan Anik balak Syaril. Syaril tu jumpa minggu. Yang apa dinakan-dinakan titak tuaran. Un dinakan-dinakan yang sedang bersama mekali tak Kota Belud. Un yang sedang bersama mekali tak Tawau, tak Keningau, tak Papar, tak Kudat, tak Pitas, minggu tak lah. Amun kam ingin maku lagu, komen bi lagu bi tak live TikTok ti tak kemu waktu, okay? Oh ya ya ya ya ya. Okey bangun dinakan-dinakan tiki nasi yang run metak dembilak selang eh. Kok tak semenanjung yang bekerja meh semoga nomor rezeki gai meh selalu. Kok selamat kok palap-palap meh jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan. Gai dok mintu tak sabar dok. Tak gai-gai yang mu kerja tio ai pan semoga sanang-sanang atai bi selalu. Okey. Ni kerjo engkau niat yang alap memia rezeki. Semoga murah rezeki. Mulek cuti raya, teko cuti raya, teko cuti poso. Kadang-kadang un ngecat maku DJ sedih lah niat teko mulek raya tu, niat teko cuti. Eh noling jomo pengorbanan kok. Tapi ingat je kam setiap pedih yang tersoti, setiap susah yang tersoti, setiap nangis yang boboti eh akan run mamis-mamis tak torong ni kang. So yo je kam. Okay. Saya kecewa jomu seradan niat teko jumpa kau DJ begitu dinahkan. Niat atai oyo bana ngogo seradan debui. Tapi ling jomo masa niat ngam undekit halangan. InsyaAllah un masa kang kita setemu lah bangun dinahkan-dinahkan tak seradan lah. Jadi insyaAllah un masa ke ruang kang kita setemu-setemu. Sebenarnya ni oyo niat ngogo. Tapi un urusan yang niat boleh nimbanan. Jadi un masa kau ruangkan kita setemu lagi ya. Dinakan-dinakan tak seradan lah.

Okey, Maku Lagu Yan, Maku Lagu Yan. Cuba, cuba Maku Lagu Yan. Cuba kamu komentar live tu. Mungkin un yang ngintam-ngintam Maku Lagu Minggu aku DJ. Anik teratiku kau Minggu. Kau Minggu dia nak kan? Kau tu Maku Lagu kan tilau kau Minggu. Okey, okey, komen lagi. Wiwi. Okey, okey. Nan lah, Inan lah. Lagu pembuka segmen tak kemuap tu nan lah. Amun kan bana-bana sampin, amun kan bana-bana yang tu minat tak lagu-lagu sama tu kok. Cuba teka bi tajuk lagu yang peling ku tu. Amun kan bana-bana lah sampin. Cuba pekali bi lagu tu sama-sama.

Ya, lagu selekat Kitty Mitu, lagu Etinu Juta Mijan. Yang sedang bersama Kitty mekali siaran sama tak kemuap tu. Kau pun lagu Etuju Ku Tak Mijan, Tak Syaril, Tak Katik, Tak Sin lagi minggu tu. Raijal, Tak Azmi. Wow, orang ni Azmi. Tak Suhaimi, Tak Zuan. Ainan tu DJ Azwan tu. Ingin jadi DJ pan. Mun mulai pitu Kang Azwan bawa ku kopi tu. Kok? Baru no. Baradina kanti Syaril sedih mana lagu DJ. Lagu istimewa untuk Mijan. Kerana kata-kata ni sini, kok berai kata-kata ni eh. Kok? Mungkin iyo tu sampai maku lagu langau lemiang langa. Ini jadi mangau, bangau no Mijan. Ya, dan pun terima kasih kakal bersama mekali siaran sama. 4:15 minit kemuap. Sekironika maku lagu. Komen bijo lagu paku bitat live TikTok tak kemuap tu. Kita santai-santai kemuap tu. Kopan untuk daya ganti bersama. Tak kemuap tu terus nanti lagi segmen engkau lagu. Kajap, ndak aku duk lagu Yan Alap Show. Alap Show, Alap Pinakale. Alap Show, macam mana lagu yang kena akan kok. Kajap.

Okey, 4:22 minit kemuap, lagu Tinu Juta dinakan tipu ding. Yang sedang bersama mengkali siaran sama tak kemuap tu, terima kasih kena sentioso nutan kami. Tak kemuap tu, dia siaran sama Alap Bana. Ni handsome tapi un mamis ni lah. Mamis. Berhenti kamu muji-muji dinakan sebelum aku kepo. Okey. Aku tu nak bersol lah pinuji-puji tu sebab amun aku pinuji-puji kok pandai kejaran bok aku pandai kepo. Jadi dong aku puji-puji be. Ni tu lagi orang ni Azmi. Azmi tu sian. Ini orang ti somo. Azmi ndak tidak ro Azmi tu. Azmi. Oh memang orang Azmi tu memang lawak-lawak delat kok. Oh. Ia pun minat piknik. Oh, wow. Wow, sek-sek ni pun lawak-lawak. Sian ke orang sek-sek di Azmi tu? Semualah orang di Azmi. Okay, DJ maku lagu Lekat Izzat KM. Oh, yo, bana-bana. Istimewa tak kemuap tu, dinakan ku di Ijat. Nikah Demang itu. Jadi, tahniahlah kok. Semoga berbahagia bersama kok. Jom-jom tersayang. Lagu tu untuk kamu.

Ya, kakak bersama kali siaran sama Alabana 45 minit kemuap. Kakak lagi bersama kok kami tak kemuap tu minggu-minggu je kem. Harapanku momon alap-alap kok pun sihat-sihat selalu yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama Alabana tak kemuap tu. Yang sedang demplanan, palap-palap demplanan, yang sedang bekerja selama bekerja, yang sedang sorap mulek ataupun sedang ngogo cuti-cuti tak kemuap tu, jaga keselamatan, jaga diri selalu dinakan, okey. Jadi lagu tu untuk dia ganti bersama diam segmen tak kemuap tu tinuju tak mimo dinakan yang sedang bersama mengkali siaran sama Alabana.

Yang ini akan 4.46 minit kemuap. Pukul 5 kemuap kita akan mengkali abad-abad di Melat tentang berita. Selepas itu kita akan beling lagu-lagu yang pindah aku tak kemuap tu. Diam siaran sama Alabana. Jadi dong di mana masa terusan di segmen lagu-lagu tak kemuap tu. Engkau lagu-lagu tu.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kamu kala siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.

Iya, dinakan-dinakanku semimon, kakal bersama mekalai siaran sama Alabana. Sejam yang ketelu dalam segmen menit-menit lagu dengan buat lagu Aino Sedio aku yang berpindah aku tak live kau pun tak WhatsApp ti. Un maku lagu Unashim, un maku lagu Raida Banda, un maku lagu Zura. Jadi untuk dia ganti bersama kita berdayak engkau lagu-lagu tu. Yang sedang di pelanan bersama-sama kau kiti mekali siana sama, terima kasih pala-pala di pelanan yang sedang bersama minggu-minggu jekam harapan timamon sanang-sanang atai engkau lagu-lagu yang pinenek tak kemuap tu.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
1: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengat peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengat peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pun dia mengelagan pengat peranak jadi mangsa pengakalan antara skamer kopan jenayah seksual.
2: Penentuan pengat peranak endok nyak muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah numbur talipaun antawa numbur handphone tung temban email kata laluan internet oron school kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali dong ngenjawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen tawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besomong endok manfaat nang kemudahan internet.

0: Dungkum tinau, dungkum kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukun biasa Sabah Bi FM siaran sama limpon dekat pukul telu ngabut enam kemang.
1: Peranak Biki anu kansang penakan ko makanan anu manis akan ketagihan de reso manis eh. Polemo pelemokan ku ko teruak penyakit akan lebih aktif. Ko niat tekawan atau tujogo. Kolek masalah keteratan ko buuk import. Dari arso akan terganggu. Nya kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan ku anusaka tak bangun peranak ku.
2: Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi ko media sosial ko pan sarak-sarak keselamatan. Senok bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk ngendok ko mengkolek kealapan ko pan nabang secara kansang. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nendak ko niak boleh nendak. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Semuanya mengkolek kealapan nang kemudahan internet.
3: Dong pinabainin peranak kekuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
4: Bingo kam! Dong lupo mekale siaran sama ala pana.

0: Nereguan nu bangan peranak kerana segai yonu anugrah anu niat tekiro regoneng. Kansang nu ngerekan segai, kansang no segai muat pekoro alap, benonan adia tak kejayaan segai insan pandiki, kansang muan derian kok muan urukan, mentedo-tedone nerekan segai tak bundaan jomo. Nutan kok ngendanu acara, antawa iyan-yan pertandingan anu tenutan de anak, dok sega kolek reso nergoan. Anak yonu masa bundaan lah.
1: Tips ngelag anak teklipat diom kerita. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penop tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak pe tanggung jawab te.
2: Teratibika cuaca panas entawa kroi anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeruso lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa buek kopan enselan irom kerita. Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kerita boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab buli mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kerita ensan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentioso meriksa kerusi muli sebelum keluar kopan ngunsi kerita. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kerita.
3: Bersama ko DJ Azmi.
4: Kakal bersama mengkali siaran sama Uncle Peter. Kakal lagi bersama kok kami tak kemampu tu. Un lagi 20 lebih minit kita bersama-sama tak kemampu tu. Harapanku mamuan sandang-sandang ate selalu. Okey, nak kan doang kita niman-niman masa Uncle Peter. Kita berdaya kok lagu-lagu seterus ni tu. Boleh pindah ko oleh Uncle Peter.

0: Somoko, DJ Azmi.
1: Kakal bersama mengkali siaran sama alap bana. Sadar nak tersadar tiki tidak torong-torong siaran no. Jadi sebelum habis, dembuak kata-kata. Dilau kata-kata kok bertiru ben kata-kata. Okey, bertiru, dong kiti terlampau keros tak diri ti di diri. Mungkin kiti niat lagi teko tak tungan atau tak perancangan anu paku-paku ti. Tapi enggak bermakna kiti gagal. Un masa kiti perlu luman pelan-pelan, berhenti kajap kok penarik nafas. Niat semimon yang akan paham ien masalah yang odopti. Niat semimon yang ngito ien perjuangan ti sebetah tu. Cukup ni Allah jo yang ngerati, mendangai kiti labu, mendangai kiti malek, mendangai kiti nangis. Kok pendong lupo sentioso pesoyo, setiap malek un sebab ni, setiap buik moto un hikmah ni, setiap kesabaran un ganjaran ni. Terus no luman, mungkin bertiru terus soti buat, tapi dembangi di kau masakang, kiti akan paham. Ngini Allah ngizin kiti ngerso semimone.
2: Okey, dinakan aku nangis aku.
1: Okeylah, terus nanti lagi daya gantak kemuap tu. Sini kiti berjoget-joget kok, bertiru kiti sudi-sudi lagi. Jogo diri, jogo kesihatan selalu. Jangan lupa untuk terus bersama makalah siaran sama. Alap bana. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Mangsuku sebab mekale siaran Bajau Hiling Sam. Dekit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sam. Dengarkan hina buiti mekale habal lahat siaran Bajau Hiling Sam.
2: Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti. Polis penampang anak gau onom puk makarua sang puk makampat gram. Marat yani nok. Ni katob-toban syaboh maghalga nekot-nekot siam ngibo RM400 mariam dua operasi magsadi ribuhi maka awal subuh si bay. Ketua Polis Daerah Penampang Superintenden Sami Newton ngahaka mariam operasi inaani minta dana nagau doangan lala iaitu rangan a palarian umul telumpuk maka tulung tahun maka rangan lala a tempatan umul 40 tahun. Yuk beliau mariam operasi tagna gantaan lisag 250 kohab diilau suspek aa pelarian ni saggau marahuan luma. Hasil saggawan inan ania 20 paket syaboh 50 makonom titik siampuk makasa gram maghalga nekot-nekot 8,500 ringgit. Seringan awal mange suspek ruisab kolek keputusan positif. Mariam operasi karua lisag sangpuk makarua sangpuk minit tonga sangom ribuhi. Polis mariam operasi karua lisag sangpuk makarua sangpuk minit tonga sangom ribuhi. Polis anak gau orangan lalaa tempatan maka anak gau 4 paket syaboh 5.20 maka telu gram maghalga nekot-nekot siam hatus ringgit. Kes pertama ni siasat amia seksyen tulu siam B maka seksyen 151A Akta Dada Berbahaya rangibu siam hatus 50 makarua. Manakala kes karua amia seksyen tulu siam A Rakayu Akta Dalua. Karua-rua suspek ni saggau akok maka tabang hinang siasatan. Golongan muda supaya nibonan peluang maka tanggungjawab savanal untuk menjadi pemimpin. Patuju pehe sigam perlu kolek penuntulan mim pemimpin taga pengalaman ako maka maujud generasi kepimpinan yang labi atotog magakal. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjo Nangahaka inaani landuk mustahak ako maka pagsakap makanak bahau magatubang maka cara kepimpinan ia song ahunit. Beliau ahiling hilabu sampangan Jubli Emas ke-50 JCI Intan ma Kota Kinabalu. Yuk beliau pemimpin muda ingga ikahal parulu yakin amata garak gompain ruisab supaya amakale usul pinan isunan hinang amapag sama timbang maka taga tanggungjawab ma kamimon kaputusan. JCI Intan ialah antara organisasi yang anadiahan platform tuju anak muda peligai na golongan randa untuk kolek pengalaman savanal mariam kepimpinan. Setogo 50 tahun JCI Intan baina makabuktian kalagihan kepimpinan randa laus min peluang ia ni sadihan untuk anganad jari pemimpin maka berhikmat tuju masyarakat. Pelaburan Mariam Sains Teknologi maka modal insan mampu maka patotog heanan dal ekonomi maka kelagihan Sabah magatubang maka kehunitan pembangunan masa sinong. Pembantu Menteri Keuangan Dato' Muhammad Ishak Ayub angahaka pelaburan inaani mustahak ako maka pasongan produktiviti maka anokong katob-toban keputusan asas tuju data. Beliau ahiling hinabu ang rasmian Majlis Penutupan Pensidangan Antarabangsa Sains Maka Teknologi ke Sangpuk Makawalu 2020 Makonom SNT 2020 Makonom Makota Kinabalu. Yuk beliau teknologi botna pertanian pintar, sistem amaran awal maka kecerdasan buatan, amuan kelagihan angulangan risiko maka amasongan kapasutan pengurusan. Yuk beliau pagtabangan perintah maka universiti, panalidik maka industri sumai ni totogan, ako maka pamanjari kolek hasil keputusan maka nibonan perhatian inovasi yang amun manfaat tuju masyarakat. Universiti maka institusi penyelidikan Ruisab Mustahak Mariam Anadiahan data maka bukti saintifik, ako maka tabang perintah ngak ketob-toban keputusan lebih tepat. Kemudahan pengenderma laha ia ahab maka senang ni tuju akan nihinang makota Kinabalu. Ina ni hasil rancangan St. John Ambulance Malaysia SJAM mawujud pusat pengendermahan laha. Pemerintah Agong SJAM Datuk Lai Siming ngahaka akal ina ni nipahinang ako maka talik-talikan masyarakat angan derma laha sedimin amat totog sokongan tujuh sistem kesihatan awam. Beliau ahiling hilabu Mairan Magsapah pegawai SJAM penggal ka 2020 makonom ngabut 2020 maka siam maka pengendian ambulans SJAM wilayah Sabah makota Kinabalu. SJAM butinaani mareuman angilangila tapak patanaan pusat inaani. Mariam Masahei ambulans bahau sumbangan min perbadanan pinjaman Sabah akan maka patotog hek magsakap operasi maka kelagihan SJAM amuan katabangan nipag rai-raian. Butena belahat ko PTI baini sadiahan min seksyen berita wal semasa, berita baini sunting hek Miriam Ajim. Terjemahanna bai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Bang iya tajari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, amalanta nginum bohe sukup, ilaganta senama nabuhat, sidaru mako saan nasindung, sidaru ni pantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupa unan umbul siam da kayu-rakayu bang iai ania tassa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai, amaringin baran abutan nia ataka aa anaba.

0: Dengue yana sakit maglendet yang magsabab min hama randan yonan hama edis. Ay pangilahan ta sakit dengue, labu-labu kita apasu maka pagumun, pasu maka nimun mbalatau kaulian, paluas makulit ta magbuak-buak kiat, maka landuk pidik toolang huwat maka bigi mata. Sandimin luam maglahaan, mareok kulit, maka mabahagian maka isi empo. Batingga pa ilag min demam dengue, nilaanan ingga-ingga patagan patanaan hama edis, lawang maka tandawan lumak subay ni taplok, pahali raa sampai takeket he hama edis, maka palawak min kawasaan ya sida heka hama. Salik-salik kita pahali min kalendetan he hama edis. Mbalnia Edis, mbalnia Dengue.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan mak semua makale.
2: Sabah BFM,
1: siaran hiling sama mbalnasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paminta dalagi di mana sa anak derakan mai rupai nama kali siaran hiling sama ko hapitu lawiti masangpo makasiam hari bulan siam 2020 makonom wa inali sa goonom 20 maka 5 minit sarakan jeri ai rupai sarang hari pagsukulan ko hapitu ni pain derakan tapabai lausmin Facebook atau mai rupai laman web rasmi atau aplikasi rasmi RTM sarankan sarang akhir pagsukulan sebab aka makalai siaran hiling sama. Jadi habot biasa sarankan peragdaan itu hanga kita sempatan magsapali murah-murahan kita murah-murahan kita napainan nata sihat magtumo napain maka pagkala-pagkala iya akan amuan kahapan insyaallah. Jadi untuk panuntulan pada sarankan ta bantug bin Jabatan Meteorologi Malaysia amaran hunus maglete ulan landos maka baliu landos ani jangka akan tajari madakarangi kawasan pedalaman Sabah yaitu masipitang tenom pensia dengan sok Keningau maka Tambunan daerah Sandakan Isab iaitu Makinabatangan Paitan Labuk maka Sugut Ruisab akan tajari mata lupit berkala makudat Isab ma iaitu ma Pitas maka Kota Marudu Ruisab ma Pantai Barat Ranau jangka akan tajari ngabut Lisag Pitu Sangom Alau Iti untuk Alau Iti Sangpuk maka Siam hari bulan Siam 2020 makondom sanakan. Jadi nak ni untuk penentulan badan sarankan ta tu aku nak pain kita maka paisbat keadaan semasa habal-habal cuaca itu ini nan ramalan sarankan aku kita labi itu paisbat mang iai tentuna ni nak pain keadaan ulan atau buting kena pain sarankan aku terancang tatongan perjalanan ta sakawa masa. InsyaAllah sarankan akan ni rakit akan ni sapali heta selepas itu sarankan pakerta ongkak min artis dan bisa magsambag maka duangan Rush Ruisab artis Lobo Sabah FM siaran hiling sama embal nasa.

0: Pakalehon bi kami?
1: Saba VFM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngabut lisag pito kohap.
2: Ambalasa!
3: Alhamdulillah, jere ako happy to saranakan taabot giliran ta magsapali based on jere ako happy to tantuna saranakan ni patuaan ni panan saranakan ta paabay ma live TikTok, ma Facebook live sa Bavi FM at ma RTM click or sa frequency biasa bang iay ka ma sampuna siyampo makaruwa titik onom bang iay ka ma ito ma kota kinabalo ma kausan pantay barat to siyampo makaruwa titik pito saranakan at awa arakayo 07. Jadi makuha pito ha, based on eta kuha pito, nipatuaan kuha pito ha, ito project pembangunan commercial LPPB ma jalan bubul sempurna yani jangka menjari maka pasungan ekonomi mandusia lahat anadihan labi ahika peluang pag-usahaan 7 sauragal tempatan. Ito pembangunan inan Ruisab amo kalagihan na maujud paluang paghinangan apaligay na tujubanan makan nakbahao atawa belia minta dana ano kong kasungan sektor pamasyalan laos min pamukaan labi aheka homestay maka hotel dato ito iti dato Sri Panglima Haji Jinor selaku ketua menteri Sabah Ruisab kandi yakin bahwa projek ina ani mampu maka talik-talikan pelabur amasungan activity commercial maka masungan activity makulasig ekonomi daerah magtuptongan makahala 7 Sabah Majujaya yang ngamalan dasar terbuka maka mesra pelabur. Jadi nak dirakan antara habal mustahak untuk habanan saranakan ta ia marambil pantai timur masampung nak saranakan tentuna untuk habanan pelabur-pelabur saranakan. Jadi serangga yang dipaksukan pada sarakan tapa by my live TikTok Sabah VFM siaran healing sama ko happy to or sama Facebook Sabah VFM jadi tu yang terlagi magpakal kita ongka-ongka iya may nanisa diha marion playlist ko happy to min ongkan artis Haiza Ghazali masih aku bilahi magsunok maka Dayang Norazrin Karandaman Sabah VFM siaran healing sama Balnasa.

Katauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masalah panakinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masalah langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.

Jam ka tolo noyo rapa magunan takau gita noyo sabab VFM kasalulan aragoro murut pasisinanganan takau monsoy.

Kansayan Rarondom Am Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM Kesalulan Aragurumurut Pasukon Ku I Dexter Rasidi Tanau Tanau Matang Ilo Ondo Magu Tanom Rapagunti Kulimanin Mangapu Ra Indangan Ruit Rasuang Apat Ngatus Ngaringgit San Sila Suang Ru Menanam Bului Minatong Rasaba Suminingkot Ra Apat Titik Sa Piatus Penore geta am ilo ondo magu tanom rasaba kulimanin mengapu ra indangan ruit suang 400 ngaringgit san sila mayara indangan agro madani. Kita kera indangan san sila raginio iniau noyoru parinta pasisimpungan. Menteri magu tanom mengimpayit am industri akanon Sabah Datu Jamawi Jafar Mindagu indangan raginio koson rarondo poyo ralan ondo nakasimpung ralalom 5 intor balu pamaguangan Ondo tinakan uru Kementerian Nano, ra Kementerian Ruit, ondo inio noyo nalupus rondo pan susunuran, ondo inatang intora sila ka onom rana kasaili. Datu Jamawi tinum rompat tano, nalupus sasai mugar magibit ratanglung, am sasai magakan bulintok pangyantakan kui bulan rongari burung operam onom, ratenom. Bulinsok Ranogondo Datu Jamawi Napabala kelayakan indangan Budi Madani salaka ayuk maya rasuang ru karita diesel kapuam petrol rusa sangulunno ka pangiawan ru kelayakan raginio matang makala pra pangiawan intora kaupisan ragana ru mafi Sabah babokon pangiawan yoginio kasingkatan kuota diesel Intor talu ngatus ngaliter ra 400 ngaliter san sila ra ilo ondo matimpok mengapura indangan raginio. Suai mangani ra keluagan koson mangalig ra inggalan takin ra pasambaloi ra bokon am mangani ra kuota mino takin rarangan kapuam papabukat ra bokon. Rinatangan Rumananam Bului Rasaba Suminingkot Apat Titik Sa Piatus Raboy Intora Sila Kasa Suku Sila Kabaluti Amun Pinaganda Raboy Ondo Naganda Rabilor Rana Kasaili Mangindangan Menteri Panambuluyan Kaulayan Amliliut Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal Mindagu Kasingkatan Raginyonyak Sinungka Rurinatangan Rumananam Bului Intora Sampamagunan Rasuang ololo onom titik siam piatus. Dr. Rizal Mindaguraginio Ramampatano nalupus napatalimpun rasmi rapameran penambulian mata fair rongaribu rongoporam onom Sabah rapusor convention sampamagunan Sabah kota Kinabalu. QPEX Sabah nambala raparinta koson mangimansa saguli rasuang ru kadar elaun Takin ramangangandoi ru kaligagan ondo raginoti mangandoi sora liliut ru asak mulupoyo sora Sabah am Sarawak. Aralalom rondo bala rapusor pagun pengurusi QPEX Sabah Ajulahin Japin Mindagu kadar elaun matang makasimpung niak rabal kapaganan rasoto potnano pat mangandoi. Nakasimpung kapaganan ruralan galur ru ugar kaluayan ondo kalo masuang am nyayuk bal malansan ayuk ra kapal mansiap am bot. Kono suang ru kadar elaun ondo kalo mogogondo amun pinagana ra kementerian rabokon am nyayuk ralan mayra kadar ondo tinimpok noyo ragana ru SSPA niak matang iman sain saguli. Semoga tajulahin pagi layan saguli ru elaun salaka pasal ra osoy labi matang kapam monsoy ka yono koson ra pangyawan ra kandoy Ru ilo ondo mangangandoi ra kaligagan, ondo nangandoi ra lalombal ondo mapagon am kalo maruaru, koson mangaru ra kaindanganan kaligagan, rayus makasuku ra mamagun ondo minayan sora asak. Sukor bagu rati matang anin ra intok am tanggung jawab ra soto potnano koson mambal ra kandoi maningganai. Koson mangyau rabal raginyo ilo matang makala prapantuluan into rakat tingganayan ondo mokondo noyo rapengalaman koson mampaing kuala ratingganai ondo maturasik.
Kumaro tinginai menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun mindagu ralan regina matang ralan menampos rasukor bagurati kosan makandar mangumara kepaganan sora ketayar ketinginayan ondo pat regina ti labi mapagon. Ya mindagu regina bulintok penyantakan Jubli Amas kalimo ngopor JCI Intan Rakota Kinabalu. Kono tingganai ondo mamulok rati salah kayuk matang mokono rapangin tapatan rainan galama kosan mangani rapa magoangan nilo ka ilo pana matang manginging rapa magoangan rubokon mambal ra kapatasan ondo matimpok amnya yuk bertanggung jawab rapa gonong kapatasan ondo binal nilo. Tano-tano matang igondo poyo ilo ondo magutanom rapa gunti kulimanin mangapura indangan ruit rasuang 400 ngaringgit san sila. Suang rumah nanambului minatong rasaba suminingkot ra 4.1 piatus. Gini neyo pupus rut tano tinandari Miriam Ajem intera section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kan sayan rarondom.

Rekan saya Rorondo Merauka Onom, rekamu peram siam mari bulan, sila kasiam rong aribu rungu peram onom, paring kuanangan menginin rasaba VFM, kasalulan aragumurut, pasti sindanganan takau monsoy. Aku I Dexter Rasidi, DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim, Azan Isyak Rondom Ragitio, jam katulu rungu peram apat ngaminit ra rondom. Kesalulan aragumuruti mabuli ningon min giura kesalulan radio amun tampilon rakeke kesalulan radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapua mera kesalulan radio frekuensi matus am tulu titik sa amnya mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Rasna kita mengkone ronda pembelan, ia gini balru gaun orang rasu suab. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia, kapua Met Malaysia, balru gaun takau regenerasi.

Suap ti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Lelewa raginya amun baluru gaun rondom raraiti semugut nyakra met Malaysia. Rondom raraiti mokondo rasa mawas timpalak am nyak ganit sora kukula intok yura pamagunan takau. Gitu na kasimpung nyak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Sarawak, Amniak Sora Pagun Takau Sabah, Yono Sora Asak, Pensiangan, Suk Keningau Am Tambunan, Sandakan, Paitan, Telupit Am Tongot, Kudat, Igik Kalasan, Ranau, Kota Bolut, Tuaran, Kota Kinabalu Am Pinampang, Bal Ragitio Sukurajam Ka Siam Rondom Raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca. Rasna mengining takapi orang dorimbai intari Anji Afira Laiji Insanru ini ngontak kamu.

0: Data pribadi. Atan Kiyakityo. Data pribadi yakin maklumat nangkai terakat pangulikan kapam maikat, nomor nu telepon, intok ayanan kapam alamat ayanan, akun bank amkat kredit takau. Amun mokondo ondo masaga ama kita kera data pribadi, patra akau maginong ralaman sesawang, kapam makapura bilin, kapam message, kapam piaur telepon, ondo ama kita kera data pribadi, ita kau matang masigo. Lagi tio maru nu memparung. Pai ta kau kaluluy membala ra data pribadi ra osoyak panah. Salah perlu mingat, alungin tojo data pribadi ta kau si kegamar. Rongok am ilong kau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik. Kapan magi longsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.
1: Rasnoron dari Mbain dari Samson Lee, Amia Fizal Kiko, Simpa Tataan. Ini ngontak kau Renote.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intorabaloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Amon mo kono kaura account Facebook am TikTok mabili na yung kakao may ramon live rondom regitio ra Facebook live ra account Sabah VFM Vgood am na yung ra TikTok live may ra account at Sabah VFM Vgood am rayus mga torabilin min ra rondom regitio mabili na yung mga torabilin min gira WhatsApp may ra nomor umang sa siam apat siam umang tulubalu tulubalu. Rasna kita mukana peo rondo pambalan ya gini Polytechnic am College Community Zone Sabah kaupisan pangilan Polytechnic am College Community kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggalanan ra majlis convocation Polytechnic am College Community Zone Sabah 2026 ondo kulimanin natangon gino raka 2026 suku 2024 ari bulan sila kasiam 2026 atangon giura dewan Revlisia Politeknik Kota Kinabalu. Resnam kena pia bilin ni torang arangan takau ndo dengan tora bilin lo giura TikTok live mai kesan intori cek Lufia shop dengan tora bilin lo giura TikTok live mai kono kan sayan ararondom DJ intora Johor kono paring kodangan ulun-ulun Johor kan sayan ararondom cek Lufia shop am kono ni arangan takau i raja rimba sa kan sayan ararondom kono hello DJ kono hello raja rimba kan sayan ararondom. Am kerana kerangan takau ini za sa talu sa ruo kan sayan ararondom kono ngangai rangan-rangan udah mangining ra kesalulan ra gemuruti rondom raraiti paring kodangan niza kan sayan ararondom gama ko pana raisak monsoon se regiona. Mangining takapero nerimbain tori Edward Joseph kalo noyo natipu ini ngontakau.

0: Amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Kita mengenapia ronda pembelaan ia gini entar Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-kanak Disleksia Kota Kinabalu kulimanin mengatangra ronda inatangan ininggalanan ra Disleksia Awareness Day Talk and Workshop 2026 atangon ginoraka taluari bulan silaka mopor 2026 orau ka onom rajam ka siam rasuswapti suku rajam ka apat ramaiti. Inatangan regitio kulimanin atangon giura Perpustakaan Negeri Sabah, Cawangan Tanjung Aru. Amun masagamaya kapwa mokondora pangkuatan pasalara inatangan regitio, mabuli WhatsApp ra nombor umang sa-sa-sa-sa-tulu-sa-limo-onom-siam-balu. Disleksiati rondo maruol, yoginio sasangulun, ondo mapagon, membaca, manulis, makarati, menabit kapwa mengeja am menguntop kapwa mengira. Am gitu mengenai pia bilin itu orang orang takau dan dengan tora bilin lo gira TikTok live mai kesenin dari Friendly Ellen dengan tora tangguang kono hai kan saya arah rondom kan saya arah rondom ni ayok Friendly Ellen gama monsen cokak ora giuno. Luar gini mungkin ini akrangan takau i Ivy ami Salvia Salja nang atur abil ini lo kan saya na ara rondom paring kondangan rangan-rangan. Luar gini mungkin ini akrangan takau giura Facebook live main nang atur abil ini lo kesenin tari Julita Magret kan sayan ara rondom DJ am rangan-rangan rasaba VFM monso ikono paling kurangan Julita Magret kan sayan ara rondom am kurnia kerangan takau i Florita Losombo Laurentius tengah darabilino kono kan sayan ara rondom DJ monso ikono paling kurangan Florita Losombo Laurentius kan sayan ara rondom gama kau ngangi monso encakra tuker-tuker rorono. Ini takapi orang dari Maxius Gaya Umi. Ini ngontak kau.

0: Amun mokondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Abukat kau kita mengkona pia rondo pambalan, ya gini pambalan intora kau pisan panggilan Pagun Sabah pasal rapa parisan awam kau pisan panggilan Pagun Sabah untuk kelima nina tangan rabilor rongaribu rongo paramonom ti. Amun sila ka mopor ramatong ti mengkondo limo paparisan kelima nina tangan, ya gini yo matrix pembelajaran tahun 4 muet speaking, muet reading, writing and listening, ujian bertutur bahasa Melayu UBBM, amniak STAM, am kulimanin tumalimpun, ondo kulimanin tumalimpun intora silaka mopor, sukura silaka moporamsa ramatongti. Liliwa raginio, amun silaka moporamsa ramatongti, mokondo onom paparisaan, kulimanin atangon, yaginio ujian amali sains, STPM semester 3, ujian mendengar bahasa Melayu UMBM, ujian mendengar bahasa Inggris STAM, amnek STPM U1 am sem 1 rongaribu rongoparam tulu. Onduk kulimanin tumalimpun intora silaka moparam sa, sukura silaka moparam ruo ramatongti. Amun silaka moparam ruo ramatongti mukondo talu paparisan kulimanin atangon, ya gini ya, SPM, STPM U1, am SEM 1 rongaribu rongoparam tulu, am nek STPM U2. Mokondo suang talu ngoparam tulu ngaribu calon paperiksan sijil pelajaran Malaysia SPM, am talu ngoparam siam ngaribu ngaulun calon paperiksan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM Rapagun Sabah Rabilor rongaribu rongoparam onomti. Am kita mungkin apa bilin tahu orang-orang takau dan dengan tahu bilin ilah rondom rarity kesenian tariju konokan sayan rarondom DJ am rangan-rangan nano giora tenom keningau am nabawan kan sayan rarondom ju paling konangan ju. Am kali ni kerangan takau imes kan sayan rarondom DJ am ngangai rangan-rangan rasa BFM monsoi kono paling kenangan mes kan sayan rarondom gamau kau pernah raisak monsoi soi ragiuno mes paling kenangan. Mangining takau perondo rimbain dari Razimin Ribin Indah Sayang ini ngontakau.

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tay kapoyo sang kinulor, kasagan mambal ara imbuar kapam activity untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam activity sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mang kinibit rakasaukan du asaw, kara takau galing kan sayan du inan galama. Indai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratana unaka bagu bal rugau.
1: Ron rimbain tari Nulia Sakiri Bilin Pintaran. Ini ngon takau rinoti.

Amun makarampot, amakakito kau rakasokan mangimbolo, am lalaing inimpayan kia, am bokon-bokon kapaganan sosial. Konnyayo kamun masaga kau maguyum rakendanganan ruk counseling, titiu menalingapu rakapaganan sosial syukur baku, mulupio kes mangimboloti, teleponimin talian kasih, saklimo, siam, kapam WhatsApp kau ra umang sak siam, 2 onom sa 5 siam.

Rasna kita mengkondo ronda pembelan yang gini baru gaun nakabagu rondom raraiti. Semugut rumit Malaysia rondom raraiti mengkondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora titik pemagunan takau. Nakasimpung niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah. Yono sora Asak, Pensiangan, Suk, Keningau am Tambunan, Sandakan, Paitan, Telupit am Tongod, Kudat, am Niak Igi Kelasan, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Kota Kinabalu am Pinampang, Bal Ragitia Sukurajam ka Mopor, Rondom Raraiti. Tanau bal rugaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am Niak aplikasi My Cuaca. Rasna makan apa bilin intar angan takau dan angat ora bilin lo rondo merariti kesan intari Justinus Bimuning kan sayan ara rondo intara kampung Karamatoi Keningau kono paringkunangan rangan-rangan intara Keningau melupai intara kampung Karamatoi kan sayan ara rondo am paringkunangan menginingra kesalulan ara gemurut rondo merariti. Lalu orang ini mengkonek nyakrangan takau i moinim losion nang atau rabilino konekan sayan ara rondom DJ paringkodangan moinim losion kan sayan ara rondom. Lalu orang ini mengkonek nyakrangan takau i Joseph Potilu nang atau rabilino rondom rarayti gura WhatsApp mai konekan sayan ara rondom atan tanamin monsoi paringkodangan Joseph Potilu. Abilin kan sayan ara rondom pasukon ora rangan-rangan ampagaka-pagaka amnek papa bukat ada menginingra kesaluran ara gumuruti giura radio kapuam giura Facebook koseni Julita Magret inarumbai Pita IMM Su Kirojelen Vitali si Florita Kinajil Idato Elizabeth Morris si Josie Mindong si Maria Juhan si Lucy Doyo si Claire Ignatius I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, Yavitus, John Modowit.

0: Alongin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial untuk kita kau mempertanu rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyo ndak nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia Anda.
1: Terus nama gini kita kapeo orang dari Mbak Indori Kidit Jack Pinupusan Rapang Kausan. Ini ngontak kau Renati.

0: Ih, kulut, kulut rasiaran radio nu RTM tu. Ahi peputat dek wah. Musik yang keringoh ku tu.
1: Iyo kan Ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono ku. Amon kau lagi ni yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau ti, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mo kondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Ayah. Oh kau ti Ming ah.

Rasno mo kada pia bili ni to ra ngarang takau na ngato ra bili ni lo rondo mararaiti ko sa ni to ra ngan takau i Florida kinajil na ngato ra bili no agira WhatsApp mai kono kan sayan ara rondo maroka onom Sabah VFM kasalulan ara gumurut mon soy kono paringkonangan Florida kinajil abilin pasukono rarangan rangan ano ko sa ni Florence Boyjol i Helen Yong i Dolores Asing i Lucia Bibi I Joseph Botilu, Amelia Gansing, Yadila Duvanson, I Marius Marudim, I Amelia Gom, I Ingam Satul, I Maria Juhan, I Lucy Doyo, I Jennifer, Amnaki Koisun, Kansayan, Rarondom, Malansan, Ngangay Rangan-Rangan Kuno, Maligag Ayuk, Kansayan, Rarondom, Oroka Onom, Gininabili Nintari, Florida Kinajil, Paringkonangan Florida Kinajil, Kansayan, Rarondom. Makodenya kerangan takau I Peter Gabriel nangatora bilino kono kan sayan ara rondom oroka onom Sabah VFM kasalula nara gemurut monsoy abilin pasukono rarangan-rangan no koseni IV munang ngangai rangan-rangan ondo nakauli ki Peter Gabriel kan sayan ara rondom oroka onom gama maliga kawak ayuk konginene bilin entari Peter Gabriel, peringkodangan Peter Gabriel, kansayan ara rondom, gamau kopana raisak, monsoin soy regional. Kalunyak malinanan, rangan-rangan takau, giura Facebook live mai, nangan ando nangatora bilini lokasan intari Julius Wong Wong, kansayan ara rondom DJ, rangan-rangan, kusani Sylvester Molokun, Monsoy kono paringkonangan Julius Wong-Wong kansayan ara rondom. Amu kanina kerangan takau isabin kangut tengah dorabilino kono kansayan ara rondom roka onom DJ. Amu ngerangan-rangan rasabab VFM. Monsoy kono paringkonangan sabin kangut gamau kopana rayusak maligag am monsoy soy regiono. Kanina kerangan takau I balu ngopor mangki nang atura bilino gira TikTok live mai konakan sayan ara rondom paring konangan amniak I Jais kan sayan ara rondom DJ Monsoy kono paring konangan Jais kan sayan ara rondom Rais nama ngining takapel Rondo Rimbai, intari John Jarip, Ondom Duguang. Ini ngontak kau.

0: lalaing lalaing rakaswangon pakanon rakanon amis akay ni vitra puliruli ang angkan rakanon amis akala pravaval lomok nuinan ra ararayan am arwol akay ni vitra lalaing sumauk ra hyperactive akala pra arwol nuripon am sinsilon panginaman rakanon nurila ausaso asusa pakauli am apakan ra makanan seimbang kanan seimbang akasip kapuyo rakapihan pasingkatan rapatuan ratayar nulalain lalain.
1: Ranurimbain dari Resol Hairi Panay Siha Kurion. Ini ngontak kau remote.

0: siya giniyoron na kapaganando kaligagano na mabuli mang kinibit na inan kalo makapambal ragula ralom rara. Irwin mangalap ragula ralom akanon, masalok mampabanat na tulang kapo mambal sanaman sa kurang-kurang na talo ngopor nga minit. Kaswangon inum la timung nansak mamalit na inumon mga tamis. Kaswangon akan na kanon bijirin ondo gitio mangindangan magalung rasuang rugula ralom rara. Iriruin akanon masuang karbohidrat am lumunggo mansigo. Inan maligag diabetes minggalur.
1: Rasnel Tano Sport Rondom Raraiti Sukan Asia Karongopor Kapuam Sukan Asia Aichi Nagoya Rongaribu Rungoparam Onom Tinumalimpun Noyora Oro Raiti Raka Moparam Siam Aribulan Sila Kasiam Sukuraka Apat Aribulan Sila Kamopor Rongaribu Rungoparam Onom Atangon Giura Wilayah Aichi Am Nagoya Jepun Mukondo Suang Apat Ngoparam Limo Pamagunan Minaya Radalom Kejohanan Ragitio Amukondo Apat Ngoparam Talu Ngajenis Sukad Onokulimanin Atangon Am kontingen Malaysia nangatur asuang 352 ngaulun atlet raka Johanan Ragitio. Sukan Asia ka Rongopor, Sukan Asia Aichi Nagoya 2000 Rongoporam onom. Arash namo kana pia bilin intorang-arangan takau dan nangatura bilin ilo rondom raraiti. Kasunin tari Justin Amnet I Taufat Siaw nang atura bilini londo nagondo kanilokan sayan ararondom paringkonangan Justin Am Taufat Siaw Am kuninak rangan takawi Justin nang atura bilin pasukon ora rangan-rangan ano kasuni Yong Chui Leng intara tambunan am rangan-rangan rasaba VFM Amnek rangan-rangan anda nak kaulik I Justin T gara Facebook abilin intori Justin kan sayan ararondo meroka onom kama akau ngai monsen sak ayo paring kurangan Justin kan sayan ararondom leluara gini aku nak I Damin Gunting I Maria Juhan I Tikus Gasabon Tikus I Melchior Miziol Andang Lobinjang Nangatora bilinilo kan sayan ararondom paring konangan rangan-rangan. Rangan-rangan takauti nangatora bilinilo gyura Facebook Live My Rondom Araraiti. Aliluwara ginia mukaninia kerangan takau I Justin Julius Limongopor nangatora bilinilo kono kan sayan ararondom DJ. Aku Justin Tora apin-apin keningau peringkurangan arangan-rangan intara apin-apin keningau kan sayan ararondom. Rasu mengining takapi orang rimba intari Mina Anik makadaku odo dugaring ini ngontak kau.

0: Microsleep. Iginnya maka kurup sangkin lor suku talu ngupur ngasaat, ang ilondo matiura Microsleep di kokosan melausan. Kain dalamano yono masauk patra inan takau magui, bulintok mempaugar karita, metu saikol amniak jentra magat. Amun Microsleep di masauk riribakin palioton, ra Microsleep di magibitra kapaganan rupai nawori takau amniak ulun bokon.
1: Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kasalan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Paring kunangan na giningra ka salula na ragumurut, ka salula na ragumurut na kasuko no yora pomporno, jam ka tulu rondom rasuswab, ka salula na ragumuruti mining min saguli. Aku I Dexter Rasidi mambilin paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbay kusun pantuleran takaw rondom ragidyo, mangining takapyo rimbay kasa, hintori Red Zuan Azmi, insanru masaboy inupian, rimbay karo intori Sharin Amut Sapri Andu Iningan. Iningon takaw amkan sayan ara rondom.

Replisia. Ondonek modikan rabung pakmati tutu parasit. Egina tumumpang ayuk ratutu rabukon bagumayang. Ragayonano makasuku samita, yonana sauk rabunga mayo tojo ratanati. Batik nano ramalia lia am gumititikan ramapulak mandai ilain. Kak bunga replisia timotong, amatu mayuk tumu ser rakau tahunan ru Asia Tenggara. Bunga replisia mangalap raboy di mengambilor tumu amung kalar. Kak kumukum malukus limo suku tulu ngorow yo mungkalar. Ramelesia bunga replisiati matum raku kula pagun babakana Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnya kera pagun takau Sabah. Ratalu spesies natum yoginyo replisia ketiai, replisia presiai am replisia tengku edlinai. Sabah nampasau kera kandayan aru bunga replisiati gosen rarondo intara produk penembulian nong.

0: Kepisangan tabi Malaysia Madani. Bempe kedua Elpira Pialpinus si dabar kayonan data tuang bayan atau dah kau enam. Kau pada siam tulan ke siam 2000 dan pada menam. Kepaguluh tulu dat kabar. Megigian agroi pagunditi karamit insentif 400 ringgit sembulan. Kerikatan tulun tutu membului Sabah nokengkas dat apat titik isa pihatus. Habar pempenuh. Tulun memutung gata, kuku mabu nam tulun memutanam ngai Sabah karamit insentif dat 400 ringgit sembulan mayat ketoguangan agro madani. Kepakianuan dat insentif dilana sagahan da perintah pisampuruan kami menteri ketinggaligan pengisadaan pemerunan takanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar Minaboros insentif dilo it limo mantan dualuk pemusarahan da kementerian dau kinumahat kementerian kausinan dit nasagaan sairad nepi barasan mantan tulan koonom nakatalib. Idatu Jamawi nurubahan dat magagano kabar serat nepongoh nuyudan tanglung omkinan takan sodop pemeramaian kui tulan 2026 itenam. Mantadila Datu Jamawi pinapain talang dat kepenahakan penghupan dilo akan kok mintong not kiharo sasakayon diesel te petrol ngamasi timbaganu kepegeratan dat agensi Siribah Mafi Sabah. Wakon pengkoturan kepenahakan dat suai ngak koinkason kuota diesel mantad telun hatus kumad 400 liter sembulan montok tikid karamit. Suai koki haro kasagaan popolon ngaran idpialatan dat puru paganakan om kepondolihan kuota kumad tambalut tetap pinay. Perikatan tulun tutu membuluh di Sabah nak kas dat apat iso titik pihatus untuk timpu tulan ke iso gisom tulan ke walu tahun baino nung piradon untuk timpu miagal dilo di tahun kata talib. Imong hupun tiri ketambuluyan kebasanan nam koyunan pesarili Dr. Andi Mat Samsurizal Muhammad Sainal Minaboros kengkasan dilo kentonod perikatan tulun tutu membuluh isam pembangunan dit seginumud pikirat onom titik siam pihatus. Dr. Rizal Minaboros diti kinumahat media serat nepongoh pinapahimagon pakikitanan ketembulian mata fe 2026 Sabah Hidlongkod Convention sempemagunan Sabah Kota Kinabalu. Pinangonjuran mata fe 2026 Sabah dit pinapatimung dat walu 23 ejen ketembulian kanud papahinggayo kepentutunan kampainoh sebagai kesediaan kumat tahun tumambuli Sabah 2026 turu. Susumukod kigudod anuan kesiwatan ng tonggungan otopot dot memuruan. Mantadilo, kigunoh yulod maganud kapatunudan mantad tulun memuruan ngay dikiharo no kaumbalan. Montok pagumud susumukod kapamuruanan kitailaan. Ikumudua ben Menteri Datuk Seri Panglima Masidih Manjun Minaboros, karalanan dilo kigunoh montok papasadiad susumukod ngay menaguang hal kapamuruanan dit mumugumu paginumbalan. Nakabros dati untuk pinamaramayan Jubli Amas kalimun hupod JCI Intan id kota Kinabalu. Kadaw tulun memuruan omulok okon kok kikotumbayaan nod papauhup pemusarahan ngakanud makinongoh pemusarahan manantud pagadangan tesenong om tanggungan kumad tikid kepagiratan. JCI Intan wakon katinanan dit papasadiad ingkokoton montok susumukod ngay lebih-lebih konduan demaganud kaumbalan otopot id kepamuruanan. Pompus limon hapon taon JCI Intan nakanud pinapakitod kahimbaguyon kapamuruanan konduan mayad kesiwatan ngay dit patahakon montok min singilo memuruan oman hak surupo karja kumad magigian ngay. Kiupek Sabah minakyanu med perintah pogun manantu kagud insanan ginumu elaun montok kukumaraja kalidasan dit pengkaraja idkoyonan sakit lebih-lebih Sabah om Sarawak. Idisok kinapailan ni Longkod Pogun iponorikohon Kiupek Sabah Ajulahin Japin Minaboros ginumud elaun kigunad papahompit dat paginumbalan otopot do diolo. Kampanya ekses talunalun dit ara daat osodu osusukupan dit akuri am lumansan pad sakayantan ombot. Kadaw elaun au mira dit pialatan dat kementerian nomit koturan ginumod atatap isi ribad SSPA nga kigunod seryokon kago. Nakaboros di ajulahin dot panguludan elaun okon kohal potomodon nga montok mamagatang inggisaman dit kukumaraja ngay kalidasan dit pengkaraja idko ngoyo-ngoyo maginumbal montok manantud katahak o surupu karaja kalidasan kumad magigyan ngay idsokid.
1: Kabar diti semalimbaw mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Walon hatus limon hapon lita tumaw petrol dit ni man ahawo untuk duo case misuay id kawigan sempurna minayad obstiris apat titik kusong misampuro. I Kementerian Kadagangan suang pagunom kos pagigion KPDN ran sempurna minaboros pinagahawan dila pinapanaw tinimungan pulis marin sempurna untuk tadaw kalimo kapunumalu tulan ko siam. It case ko duo nakapampay 500 liter in suang 2 gallon it ko yunan bakaw kampung tebok-tebok. It ko duo-duo case dilo tulundit nila andat nakampay minagidu kinumad ko yunan da bakaw minanong kiad dat bot ang babarangay dilo. Ginumutin sanan pinagahawan dat tumaw petrol pikikira kigatang labid 3,300 ringgit. KPDN menangukab da dua karatas penaludukan tumanud section 2 na hapodam miso akta padtamangan babarang hapodam siam 6 na hapodam miso. Damot dila pulis penampang minagahod 6 na hapodam 2 titik hapodam 2 gram dadah dit nailaan na syabu kagatang pikikirad siam 6,400 ringgit untuk 2 operasi misuai dit tadaw kanihab Omdit Minsusuab Tadabaino. Imalahingon pulis watas dilo Superintendent Sammy Newton Minaboros operasi dilo nakapagoit pinamagakaman da duo kusay it sangulun tulun songkosuayan kiumur dat talun hapadam talu taun om kusay koyonon kiumur dat apat hapad taun. Kadaw untuk operasi koiso dit pikikiro jam ko 25 hapad minit Minsusodok tadaw kanihab tulun na tandasan it tulun dat songkosuayan niman gokomo id dingguluan dat iso walay. Nahaw da pulis sa dun hapad piket dit nila anda syabu dit kiwinagat dat limon hapadam siam titik siam hapadam iso gram kigatang pikikiro 8,500 ringgit. Pinamorisaan na sabu ditulun na tandasan nila andat mamaguno metamfetamin. Idoperasi ko duo dipikikiro jam ko hapadam duo hapad minit talib pitangad pitangat tuong di kasadap ginakam na pulis sa kusay ko yanon ang minagahaw apat piket sabu kiwinagat dat limo titik duon hapadam talu gram kigatang pikikirad siam na hatus ringgit. Kesaludukan tumanud section tulun hapodam siam B om section hapodam limo bingkurung iso bingkurung E akta dadah koligogon hapodam siam limon hapodam duo. It case kedua napa nga tumanud section tulun hapodam siam E bingkurung iso dat akta dila. Gedua-dua tulun natandasan di ginakom montok menguhup penaludukan sumusuhut. Sistem tagal lakon ko kohup nod madamong kontodonon bangom sada nga kanud memoruhang kontodonon konunuan pogun mayad karalanon ekonomi biru om kapergatan ketumbulian. Ipatunod ko pisan pengisadaan Sabah Lawrence Kisol Jr. Minaboros ke penganjuran de tagal mintunod kampayan de community montok menantud kesasarin atamangan kontodonon dot bang. I Lawrence Minaboros diti serad na pangoh pinapahimagon tagal tradisi Coco Village Queen Hill Tawaw. Tawaw do bayano kiharo limoh koyonon tagal montad pigikirod 650 hapod koyonon idpoto tongkop Sabah. Kasusukupan Hospital University of College mayat ababayan wakaf de puruan agama Islam Sabah MUIS man pinggoyo. Imalahingon eksekutif Omponogi menunurat muis datu Ramlan Awang Ali Minaboros hingga samandilo papanud bagigian ngaid maganud koromuton kolidasan ompelajaran miampaid kos dit apatut. Tumanud boros di datu Ramlan hingga samandilo kapampaid penuridangan University Om College montok papenggayud ekses belajaran. Naku boros dati kinumad RTM untuk program forum Sodop Cinta Rasul minihondot program Wakaf Pagun Sabah id Masjid Taman Merpati Om Raja Wali Batu 7 Sandakan. Gisampaino muis nakanud minanimung 1,450 wakaf dit kapampay dana 2.6 riyong ringgit suai ko 1,180 wakaf lot tanah tumanud garan tanah mantad di tahun 2022. Idpapusan sugutok kukago titulo dat habar. Magigian agroy pagunditi karamit insentif 400 ringgit sambulan. Karikatan tulun datutu mambulid Sabah nakaingkas dat 4.1. Ingkakan habar kayonon nulu di Miriam Ajem mantan section berita mas-maso om pinadalin di Denisius Inging.
Salam Malaysia Madani.

Kopi serangan data tatuang tadau konom ko hopodom siam tulan ko siam duno ribu duno hopodom monom. No kabar ka tempe naik ko ngawi. Alasanan datang senang-senang konten senang tatuang baena. Ampo si kau kemade DJ Dexter Rasidi minang ambalut tiga selimpahan boros murut pati lamus diti. Isom do jam kau pedem duoh pitanga tuong hatus walun hopod minit pagi ambalutan toko. Insan pemimpin kau dohel pira Filipino si keselimpahan toko keselimpahan boros dusun nita senang kapia. Megal terima rohian aku pelo kanun makin ngau do keselimpahan diti maya ada frekuensi isiam hopodem duoh titik turu FM itisan watas kotorobon. Mentok di idko yunan niswai kanu dot mintong dot frekuensi do kayu maya da kasalimbahan miti lombosin FB penrongo da FB penrongo da TikTok tatuang bayan nanti ponsiko gumo at tambah leto kita ko nakapaguluh minay ponwaw tilamusan to ko pagyambulutan diti so ay ko hitihin TikTok ang frequency kano na yung makinang maya dot RTM click maya dot astro walo truk usong doon nga sa kahimpagong asa na nga piramutan jam ko po datatuwong mamarami to ko pamalahawan na kayo mantak dat ko palambusan pasan palambus pasan. Kalasanan dat alihis kau, korang ada tengah sinding-sinding ngawi di kau nih dat tuang bayi nanti. It pengulud mantan. Timpunan tak kopi yang balutan dat tuang bayi nanti. Piru rumahan miampai dat sinding diti. Joget-joget tak kau miampai dat sinding joget mokor rumah di Jovita Robert Johnny. Ikusalimahan berus dusun sebab FM senang kopi ya.

Oh, nako guyu-guyu dati eta tud gay dati no nakarongos sining joget. Aw mangurah. Palanat lanaton itu hat. Baham isa terhian dat negeri. Pongkapasan kanu nagi pongkapasan maya dat WhatsApp 0143 4 03 3 8. Amih Darita, inoren. Gaman sabahan hilal labuan, memsuk konsiko kumada gantin sanan. Pintano doka salimbahan diti. Mintangay ko hitihid FB hara na dati tabalot ako dit na ko ngay ponuaw. Haro ko piano mati. Hitihi Florita la subang Lorenzio, si Julius Wong Wong. Kapisa na nga DJ ka. Lagi kumadi aki ku todu uncle auntie reverend father seti Jeff Gunggum isel bisa melukun kepisenangan kumada kayo berkat watan sawa kadi jelis song tau patsiao kepisenangan tetu ang kumadi atau patsiao itikus gesabon ngahiti Maria Johan kadi Maria Johan kepisenangan tetu ang tadau konom yang pibabasan ng berkat simak kumadiak kaya di Jeka Ponsiko Maria jabi di Kamrin ngahiti munah kapang kapisanan tutuang di JLP kapisanan kumaraja gisam jam kok pedem dua kadaw Ami Polerik haran lagi pasan-pasan di Polerik ti kapisanan tutuang tadaw konom DJ halan sandal lidas terima tapi pasan kumara jam balut tapi na yang ngay makin nongo kesalimbahan beras dusun senang kapi Ponsiko ka Ponsiko nongi kumadya Ipol Ami Kwan Yun Basina kapisanan tutuang kumadya di JLP yang mensanan tambalut katutun doh kumada gi di David Samson hilog kampung lapay tenghilan no kabar no bayno alaid kita nad au no kapiro ba abuli dad makinid sinding rumame kada mbalan kud bintang tino nong harad pengulut tatuang bayna ka rumame au masenong-senong be David Samson deh bah kana tilambusat ako makin ngaw sinding teh. Magihum tantak tinan di Jeff Maridala Sutanan Arayo di Clarice John Mata. Keselimpahan bersudusan sebab FM senang kebiasaan.

Baham ada ko lihai dat papa ilang te ko share ko salimbahan miti lambus diti maya ada FB am nagi maya ada TikTok saya ko man hak dat terahian lega san dat tunturu dat kalasan dat katatas dat man hak terahian ka depan nanti apat apa do mapat titik limo ke nagi perikutan toko do hatus ke tetuang pena nong kata lib talib kalau bilobi ngau mengur apa sih kawasan po mentok do kayu it intindalan dan debabe nanti hintang hintangan seram indalan au nuru amin siaw kapio au nuru amin kojir kapio kapo miti terhian aku nanti po ilang tit nanti kepasarahan tega kepingatan de tongus mening gorud de pinalabu so kopisan meteorologi Malaysia di jam katuruk dunah padam lima tatuang di baina padam siam tulan kesiam 2000 dunah padam enam mentok de paguntok au peringatan tongus mening garo di paditinga kepampai dewata sponsor kid pensiangan su keningawam tambunan sesuai kesandakan kepampai dat paitan telupi dem tongon nogi idwata skudat tom tisan kota nebon kepampai dat ranau kota belud tuaran kota kinabalu om penampang kepingatan tongus mening garo di kegirat kuasa gisem de jam kahopod dotot tuang baina tanda dilad haradati akayanan dit morisporis amhara kayanan ditelasu ara lagi kayo nandit mangimbut teko madtongus sangin tangin tang tako na po ba sinding pati lambos harhot pira pira sinding perangahan ko sinding ano kamenda sinding light sinding dat ipakirangahan na kayo dati paguluan na mong kalad na labunga manta di Jovita Chin sutunan sumanda kitang adalan di Bedouin Lusa palagos ako dia di Erin Imelda Milda Majudi om Harono kita nusuai di Nelly Manggot.

0: Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026-2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Ong Kotoronongon Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.
1: Nung kakita ko taika kahampit dat kantakan pengindaratan pinalagos om papataam tanak. Romota talian kasih iso 5 siam. Teka WhatsApp 0 iso 5 siam. Monta ko hupan katingaligan. Penghupan counseling pensuang na kantakan intetarian teka buli. Om nagi penghupan kabalingkahangan sosial kumulakan. Romota talian iso tol diti dita pengukap 2 na pada 4 jam. Talian kasih iso 5 siam. Teka WhatsApp 0 iso 5 siam.

0: perdagangan tu tolong dengan kepada DJ.
1: Eh Thomas ke saya teh?
0: Apa ya gang itu kat sini
1: badang. Ya gang.
0: Oh.
1: Bah,
0: kopi lalu suara bos.
1: Oh, bah, apa nali bah.
0: Kadang kamu ai lelam ya.
1: Enggak aku mengurau kai.
0: Ya, ai mengurau kan kasih. Kopi tapi kita.
1: Oh, bah. Ya. Bah, belum usah napa sana.
0: Ah, mamaan ko lagi. Kapagulo po, kumaha pa rin ka, may mga paganakan nula.
1: Pausi ko, kumadya.
0: Ah, mamaan ko lagi po, alam mo sa atin, tambal at tambal sa sabaw, at mga magalit ang pulang, i Abdul Malik, i Adila, yan i Upin, i Ubug, i Thomas, yan i Lanog, Sintom, Payokmen, Ros de Sugud, i Petros, Tambunan, dan si tuaran biduan di kampung Kai Medang. Tis sampai pasan kepesenangan data tuang data dao ko enam. Kepesenangan si kau kopi wasian lagi dat tambah lo tidak lengkapan dat dari sana dat ngaran dao. Tapi pembahasan. Oh, mika kahana DJ.
1: Bapak sih. Pongsi kau kemana?
0: Oh, kesi kau nih gimana kak?
1: Pasti kau kumadiagang nak ke siwat ke side bina pola muset pasen. Ijon petani gata kau bisa nanti tuong. Bisa papa melawan. Hello kau bisa nanti tuong.
2: Halo tapi nai.
1: Halo tapi nai.
2: Oh iya aku nak kasih dansi.
1: Dansi nebai nak. Tahu. Nono kabar.
2: Salam ibu nga kuat aja serbu bayi nak.
1: Oh tiga.
2: Oh.
1: Nda skum naka maha maha nda naka paris paris di sangkani hab.
2: Tengah. Pantai kau gumuli wa gumuli.
1: Gumuli kau kau ye.
2: Gumuli. Kau ke alai desa. Alai bukira sam di tukar ni abis.
1: Alai alai dengan kantor nakaton nuk di tengah.
2: Wang kat sedot. Kalau terlalu rumah tamri bu.
1: Kalau pusat apa sana? No?
2: Pak, kapan dulu pemusik kau, DJ?
1: Pemusik kau?
2: Oh, aku ni kelingan sama tambal-tambal. Itu orang tinggal ke i Lungkim, om di tengah kasar di Asip, om tengah tapi ni pun tak gulung, tak gulung. Anak tak jalan reta mengarang itu, hello ni jalan kasar. Pemungkap. Tengah itu, pisan-pisan ku lahir dan taburan lagi. Saya ni, asal dia lada gatu. Lain aku kena daun aku ni. Tak aku lada, nak apa aku taburan. Di tambal tilat, tempur ni, tapi ni tempulan. Bah, kurang-kurang apa tempulan. Kami pemukap pengasar di gulung di segeri gilun bantai jadi.
1: Ya bug.
2: Oh ini om pasti kau ni kesan tahu di gulung tu apa aku nak tahu di gulung om aku nak bilangan lek baru aku pengen ada pasar lek mungkin orang view.
1: Om pengen ada pasar ini apa?
2: Nak apa sih kita lihat nak?
1: Nggak, oh tu katung lagi mana?
2: Kamu kau tu lagi deh, pak. Parang aku dapatin kula radio.
1: Dat, pengen aku dapat nampak kan lagi am. Das kau.
2: Kau pesanan tu gen pengen aku mungkin orang radio.
1: Airin lagi bapa. Pun si kau tu penroh kau dari radio kan tahu.
2: Oh, Jarina bangaran dulu.
1: Jarina.
2: Oh.
1: Mbah.
2: Ingat, ya gak. Kau si kau orang aku itu pasang dua gang. Kau kosikan dia lah tu mengungkap ngah itu kan. Ungkapan ngah itu mungkin orang dia betul-betul ngah kepada sabak. Tae nanti ini orang dia lah. Kita pasan pesanan datar aku om. Tae nanti git. Ui sembayang dah suap om. Ada anak lagi sembayang til gereja datar suap tu. Terasa
1: bayang. Mari nak, tapi nak. Oh, bapak sih kok kemana dan si?
2: Oh,
1: enak.

Berubah kawagum impen hal birapel binusid kasalimbahan dusun kasalimbahan bros dusun di Sabah FM jam kumatalu pagi yang balutan takau jam kapada misak data tuang awam posiko kumada kaya kakala pentanud kasalimbahan diti awam ponokodo para dati itmu abuab na ngatu mamadama didat pemposik talinga kaya tapi na eh. Baham ki kesempatan ke pondok patan pason dot maya di tit WhatsApp ing 0114308838. Pengulunan ku pason mentah di lusi dayo. Pemesanan tetuang tadok konom ku made DJ masen aku ke pegulu ya po ku mana gi julit apa great lenyong. I Florence Boyjol Julie Tambovo Adela Devanson Florita Kinaje Lucia Bibi Eros Sugud Emilia Gom Clarence Wong Narumbay Pitah Yubog Datu Elizabeth Morris Jennifer Mangkakoisun Abdul Malik Johnny Upin Nang Paganakan Nagi Charles Lajinon Maris Morodim Jose Potilu Sintom Kaliun Michael Leti Delambun Josh Gimbun Kampai Kena DJ Kami Pepasan Petilum Pusat Toko Piong Balutan Aum Pibabasan Ponsiko Nukalam Musti Pasan Ko Kadilusi Dayo Ponsiko Nagi Lusi Itu Terima Data Pongkap Pasan Ba bisa apa pasan manku parang hai nga paguluh dila arhian aku dot popo iloh do kayu ditit isot kepelan Enambo dot junior innovation timpu kodua babay nanti nako gulik kawagu nako patimong dot dun hapo dam lima tim mengabik dasi kula siriba am dun hapo dam lima tim mengabik dasi kul lintanga mantad dot pototongkop mantad dot pototongkop pagun in paliliput Malaysia mempay dot idea kati pemusrahan inovasi dit sepisuai amuntok dot minggu kumeso lima sikul siriba am lima sikul lintanga dit menang kiala sikul di kaimbayat dat ginawa dat mangangadang na po teko juri nga kosudong kaposudong dilo kumadnetan final kanu da mintong dat junior innovation timpo kedua diti i kapampay di host i Alif Satar i saluran TV 1 dot tadau minggu kodo nopo di tulan kosiam suab iti jam kosiam tetuong kepemuhulitan nopo selimbahan kehulitan nopo nga tadau kaisa kodo nopo dan misa tulan kosiam dono ribu dono podo menom jam kosiam tetuong di TV oke okay. Mabik nopo da sikul tasiriba nga i menengkiala nga i SK Sri Tangkak Johor, SJKT Ladang Highland Selangor, SK Darul Aman Haid Kedah, SJKC Hualian Perak, SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Damatilah mengobik napada si kulintanga SMK Konven Sitiawan Perak, MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KV Bacok Kelantan, SMK Taman Melati Kuala Lumpur, Menegi SMK Dermah Perlis.

Pasan Peti Lembus mantan di Florida Florida Kinajil. Kadau shalom di JLP hoi Florida Kinajil. Kapisanan tetuang kumadi amtai sanan makikinongau Sabah BFM baros di sunang sunang kapio sumuli aku pasan di Florence Bajol Helen Yong Ivy Munang Jose Patilu Marius Morodim Lucia Bibi Lucy Doyo Inggam Satur Adila Devanson Amelia Gom Maria Johan Mania Gansing Mrs. Rosie ang kampai lagi DJ tetuang pahina pasan ku no kabar kayu tapi tak ada kau namun tapi pasan kabar kayu tesanan kah. Nabalaw nang kutitubos ko, sinding pati lambos, tanan na todo kong akoy lo, manta di Agnes Gilid.

bunga refleksian apa nga ang tutunan lagi sebagai bunga pakma om iso bansa susunion dit reitan dot tumbuhan parasit. Miampai ginayo korikot semito, pinapasili bunga dilo bunga bobos tagayo id pemagunan. Kiwotik taragang awarok opurak autong kosingudan bunga diti kiharo id Asia Tenggara nopo. Bunga Raflisia memaguna timpu 5 tahun dot memibunga ngait bunga dau o timpuron selinait 5 gisom turut tadau nopo. Ida Malaysia, Raflisia akito ida pipiro pogun, Kampaino, ida Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan om Sabah, miampai telu bansa, id reitan do Raflisia ketiai, Raflisia prisiai, om Raflisia Tengku Adlin. Sabah pinapasili kesuayon bunga refleksia diti sebagai iso produk kotembuluyan.

Agensi Pengeluaran Kerajaan Kedah Pegun NADMA bila persedia seginumu dalam 100,000 kita kanon 100,000 ta kanon retor sebagai kepersediaan meneguang monsun timur laut seginumu 2,300 600 kita kanon 2,500 300 unit ta kanon retor bila tiket kumaid 5 pegun id Kelantan Terengganu Pahang, Sarawak, Sabah di Nakano seginumud 4,000 kita kanon 3,000 unit ta kanon retort. Retort na pang ta kanon di nasak namantad milapop yung talay di kasarwa na po nga penlopot.

Dari Yasin Sang penrongomaya.fb sanong tatuang terokonom di JLP Rafael kadaw kami Marius Morudim lagi adi Marius Morudim hitihid FB kami senangan lagi tatuang kumadia Florita Kinaji Lucy Doyo Maria Juhan Julita Magret Sililin Rosugud Maliagom Tampulan Yagang Bagang Sage Isintom Joseph Potilo Joseph Golombo Dansi amin sanan tambalut iki ngaran egi samzet ngalidas takon dati kita daw bimabasan tadaw kon nam kadaw posiko Maris Murdim. Pagulo makin ngoto ka sinding man ko pelangay da kayo iti kayon pangilaan dat kayon tawan muntok pagunta ko da suab. Pagulo nila, Nor Nikki, Nor Jamin, kapisanan tatuang kumadya, Nagi Izan. Kadi, hitihid, kapisan Meteorology Malaysia, pinapalabos dat kapangilaan, kapangikikiraan dat pangilaan, kayuan tawan, matakpagunta ko. So, kadun hapad tulan kasi am dun naribu dun hapad amonam, dong kasabon rumah samid pira-pira kayanon, dan sa depon, tangus meninggaro did pira-pira kayanan ni watas pon sakid. Sultanan dat kayuan di Megal, tangus meninggaro did pira-pira kayanan ni watas pon sakid dan ngatuang. Babas ta sakit dun hapodam 2 darja Celsius, ang babas ta lasu talun hapodam 3 darja Celsius. Karena kita ngotok kawag sinding, sinding putih lembus mengantar nopod kesarahan pinempatan di Josilian dan menjadi bading. Susutan dan batas temirubat hiti di Mary Intiang.

akan ka mangintatar ila minggasa na bala atapat mangintatar na pangamanta dat mamahiyo-hiyo teka mangindara nakna nga alay padanga si leone pangintatar yantinan teka pamusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit kapatayan it milaistia kawawayat mangintatari milad ukuman id siribad pipirot undang-undang dit haramantad tumanud kes anta kanimsikul id karajaon id kayanan ginumuan. Ika dit intatarian teka kakitad kawawayat mangintatari sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa teka polis.

Timpalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran ke pegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan ke perregisteran tumanut kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Rongok am Ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my RTM teman setia Anda.

akapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu gonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu ama paulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukapiahan takang, yohino, apasi alaus, asusa fokus ama pasi ambu. Kukula babala buli talinggapon takang, kurangin ambal reactivity

Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talunga Tampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngameter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiov roangin intora paka kroka.

0: ebot-ebot. Daa sa bali-bali makabea atawa minjari barua magakkalaat atawa magkahinang jenayah ngalintas bantalan. Isbat kam, magismagol mandusia, marat, makahinang magdayeng niharaman, ingge kahal asa maundang-undang, sago makaansom kaslamatan negara. Bangiye kam taga maklumat, rayi nilapulan, talipaunon B, umbul kosong dakayu siam, 26 dakayu, dakayu walu tulu-tulu, atawa umbul pagdayrayan, siam-siam-siam. Sali-sali kitam, nandalan kadolatan maka kaslamatan rilautan negara. Pasaniti, khas niboa he agensi pengut kuasaan maritim Malaysia, maka Australian Border Post.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan mag semua makale,
2: sabah
1: biya ten, siaran hiling sama mbal nasa.

0: 明日は会おうと思います。
1: Aba Bazan Palajalan Malaysia RPM 2026 Gisam 2026 Himo Nopo nga palan timpu tanau Penopo hi palan ketundan Palajalan Malaysia PPM 2026 tahu Gisam 2026 Himo Nyampai tuhu Pepogiat pionitan Pepeng kapas finasi Saviami memiumun kabuon Kepang kopino Pepeng kapasan Tehaan Koiho duho bos Montok Pepeng kapas Pembukunaan bos Malazu Pembos Anggilis Idnes Tansikul Kampai Balajaran Ko Curriculum Tumanud Nasapan.

Babazan bala jalan Malaysia RPM duvongai bu duvong padam onom gisam duvongai bu tahong padam himo na pangapalan timpu tanau panavahi palan ketundan bala jalan Malaysia PPM duvongai bu padam tahu gisam duvongai bu duvong padam himo nyampai tuhu papagiat pianitan pupengka vasvinasi saviavi memiumon kebuon kapang kubino kasimbanon timpunon bala jalan nyaga demogavit kasimpanon kapolijistahan mazak rentutunan kapolijistahan doso sondi montok koswangan primary 1.

Abazan bala jalan Malaysia RPM duvong ibu duvong padam enam gisam duvong ibu tahung padam himo. Nopo ngapalan timpu tanau i ponovohi palan ketundan bala jalan Malaysia PPM duvong ibu padam tahu gisam duvong ibu duvong padam himo. Nyampai tuhu popogiot pionitan pepengkawas finasi savia bi momiumon kebuon. Papa angku bino bala jalan pengantawas imo city. Pengpetunda oke PM guys ketundan kapapanau dino i papa angku pesuangan petundaan mengingia om kepembiaan.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani Kinongo Nadidio Zu Iti Abal Mantad Sabah VFM Basaon Ku Izo Benjivinu Kapaguhu na po nga Tuhu Da Abal Tinimungan Agro Aid Pagunditi Kataymo Pangunsub Apat Ngatus Linggit Sunbuhan Kay Katan Tutumumbuhoy Kumait Sabah No Kain Kavas Apatitik Iso Piatus Abal Paimponu Mamumutong gata, mamumukabun o mabubuvat id Sabah kotay mga pangunsub 400 linggit son buhan maza pangunsub Agro Madani. Application pangunsuban, pangunsub buhanan diti na no, kunan na no, kapalintaan pisampuvan. Na no, boss, di montili pamuta naman panginsadaan ng pamunan takanon Sabah dato Jamawi Jafar pangunsub na po diti nga Vokon Himo do mantad vahu na tagan do kumuntilian di si do kuma doid kumuntilian kausinan i no kunan di kapas do pogi babasan mantad po di buhan koonom nakatahib
1: Kementerian Pertanian Ketajaminan Makanan Persekutuan juga telah meluluskan kita punya permintaan untuk memberikan insentif secara bulanan kepada penori getah, pada pekebun, kepada petani dan sebagainya sebanyak RM400 sebulan yang dinamakan sebagai Agro Madani.
0: Natubungan i Datuk Jamawi do menunuat abal di kahapas o nuzudan tanglung o lamay sadop kapanandakan tindalam buhan duvongay budovonga padamanom i tenem. Namot ino pinaintahang di Datuk Jamawi kosudong do sakaday no po nga okon ko mozo kuma doid kosongonuan kulita diesel tayko petrol nga patut mokianu kapay maganan do agent idsibo mafi Sabah. Voko no kunan suvay na po nga kinayin kavason diesel do mantad ho ngatus kuma day dapat ngatus litas on buhan montok patitikit di kotoy mo suvay ka man na kasagaan kapahanan agaan ngan idpihatan do pu paganakan om kapondohian kota kuma day peluang tay koto pinay No kain kavas do apatitik iso piatus o kay katan do tumumbuhoy kuma daid Sabah montok timpu buhan ko iso gisom buhan kavahu do taon niti. Mantad ko daid timpu do miyaga dino di taon nakatahib. Nabos di panakaday montili katambuhusan ko basanan o kinaisonan posoyhi Dr. Andy Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal kinain kavason na politi nga sinokodong nogi do kinain kavason kay katan na tutumambuhoy sa pamagunan sa so ginumu kuang hobi onom titik sizam piatus
2: bagi local Malaysian yang datang ke Sabah meningkat 2.1% berbanding dengan tahun lalu jadi ura-ura yang mengatakan bahawa jumlah pelancong ataupun turism Sabah sedang merudum itu adalah sebenarnya tidak benar sama sekali.
0: Nabo si Dr. Rizal iti kuma daid kapabalan di kahapas papotimpun da pakitanan katambuhusan mata fe dubongay budubong apada monom Sabah id Hong Kong Convention sa pamugunan Sabah Kota Kinabalu. Kapanguzuvan do mata fe dubongay budubong apada monom Sabah i mino nimung do bahong apadam tau agent katambuhusan na po nga kanu mongingazo kapointutunan kampaino sabagi kapotaundaan muzu taon tu mambuhuy Sabah dubongay buduvong apadam tu apatut o tinimungan tamuhok onuan hivang om tonggungan tatapot montok mamuan montok diti apatut onuan izyoho do penuntudukan do mantad buuan di kitoyhaan montok papamibuhay sinakagon kapamuanan di kitangazan nabos di kumanduvo vazon montili at usiripang lima masih di manjun higuno o kalalahano diti montok kapotaundaan do tinimungan tamuhok tumuguvang daid kapamuanan di kiva kaukatan om kihavan Nabos di sido daid kapanandakan Jubli Amas ko himongopod JCI Intan id Kota Kinabalu. Nabos di sido buan tamuhok na po nga oko no po ko kiva kansanan manak tuva pumundaman nga nagikanu makinongaw topiumanan manak pumusavan di tapasi om nagigitanggungan kokomoy potitikid di topiangazan. JCI Intan na po nga vokon ko tinanan ipapatunda impon o kumaday tinimungan tamuhok habino konduan montok magano tayhaan tatapot dahil kapamuanan. 25 taon nakapakita o JCI Intan. Tangazan kapamuanan konduan mazakosiwatan ipinatak montok balajal mamuan o manakotainaan kumaday tuhun ngavi. So on the QPEC Sabah moy ihon mahik do kapulintaan o sabi avi ginumu elaun montok pakakalaja kohidasan i mana katainaan id kinaisonon sokid hobino id Sabah om Sarawak doid iso kointahangan id kota Kinabalu na bos di ponikon QPEC Sabah aju lahin japin apatut bio no ginumu elaun miampai mintong kozo diho havan tetepot i tampat pakalajaan kampanye no kebohingkangan lahan sinodu gontop kaumatan om nogi humansan kozo kuma daid pansakazan tavan om bot nabos isido miyampai aiso kopiagahan do elaun id piyahatan do komuntilian om nogi kalalahan no kabalay pentatap id sibo diho SSPA nogi nga patut bion mahik nabos di alujahin nabos di ajulahin kapambianan mahik do ilaw nopo nga okon ko ahal ko hobizan nga sabagi ponong kaugi gina kokomoy pinggisaman kalaja ko hidasan i mana kotainaan daid ko zuvo di kivahavan moy iho kotayaan ko hidasan ko ikot kuma daid tuhun magigizon sokid.
3: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Apalo pa diting ang sumahimbaw mantad Sabah VFM. Vaho nga ito si mga pod liter tumaw petrol na gamu dahi duvo ahal misuvay id kavaygan semporna maza obstiris apatitik iso misampu. Nabos do kamuntilian pinagangan suang pogun om taguno dahi pagigizon KPDN lan semporna nagamu na po riti nga pinatak kuma dahil tinimungan polis marin semporna untuk tadaw ko himo ko padambahu buhan ko si Zam. Ahal ko iso papampay 200 liter petrol id suang padunduvo galon id kavaygan kampung halo namot dino ahal ko duvo na po nga papampay 500 himongopod liter id suang duvo nga padunduvo galon id kinaisunan tisan bakaw kampung tobok-tobok. Dahil dudu po ahal nahihan tuhun nakampay na po nga minagidu kuma dahil kinaisunan bakaw vakaw om minagiduan do bot om nogi kakamot no kumoy. Ginumu sa ngavyan tumaw petrol di nagamu na po nga pisoso mo kigatang hobi tahu ngay buto ngatus linggit. Naukap do KPDN o duvo kalatas panayzukan tumanod section duvo nga paramiso akta pagtamangan panakan sa ibu sa mga atos o ng mga padamiso. Namot dino nagamu da pulis pinampang o anong mga pinunduvo titik iso 4 gram dadah na ihan shabu gigatang kuang hobi si sa mga ibu 4 ngatus linggit dahi duvo kalaja misuvay id songkosodop om di minsusubab koniab. Nabos di mohingan pulis uvang nakamoy Superintendent Sammy Newton kalaja kalaja no giditi nga nakapagawit kuma doid pananan duvo kusay sampi sanguhun tuhun sang kasupazan kimul to nga panuntaw taon om kusay kinaisonon kimul apat nga padan na boss di sido doid kalaja ko iso di kuang hobi jam ko duvo himongopod minit minso sodop sang kasodop tuhun natantapan sang kasupazan natan idumbangan do iso hamin asil pana pananan niti nagamu do pulis o dubo nga pod piket kay noihan shabu kivinagat himo nga pod manom titik si Zam Isogram igatang kong hobi vahu ngaybu himo nga tus linggit dahid kapangihaan timpunon do sabu natantaman noihan nogi nakampay miyampay metafentamin. Dahil kalaja ko duvo di kuang hobi jam ko padam duvo o pod minit tanga sodop di kasodop na tan do pulis o kusay kinaisonon o nagamu apat peket na ihan shabu kivinagat himo titik duvo tahu gram kigatang kuang hobi si sa mga atus linggit. Ahal ko iso sa isukon tumano section tong promisi zambi om section padam himo bingkung iso bingkung e Akta Dada Kahiganan 1905 Penduvo Namot Dino Ahal Ko Duvo Tumanud Section Tong Pemsisam E Bingkung Iso Akta Nogi Dino Duduvo Tuh Natantaman Natan Untuk Menakadai Penuhisukan Sumusud Kalalahan o tagal o ko no po ko manakaday manonduhi on to doon bavang om ginumusada nga kita nga kitangan momouang on to doon pangindapuan pogun maza kalalahan o ekonomi atomo o makapagatan katamuhusan. Nabawas si patunod kaupisan panginsadaan Sabah Lawrence Kisol Jr. Kiguno o kalalahan o tagal di daun komungan do community Moy katiambus atamangan om ontodonon babang.
4: Syabas kerana tagal di kawasan Tawau ini sudah tentunya akan menambahkan lagi puncah pendapatan negeri Sabah. Apatah lagi ianya merupakan salah satu agenda ekonomi biru negeri Sabah. Yang mana kita mementingkan konservasi dan pada masa yang sama dapat memelihara menjaga sumber kita.
0: Nabos di Lawrence City di kahapas papatimpun natagal ko basanan Coco Village Queen Hill Tawau. Tawau da bayno kivahimo kinizunan tagal da mantad kuang hobi ano mengatus himongopod kinizunan da ipatatangkop Sabah. Pagozoon ko matan hamin pungusapan University of College Mazaba Bazan Wakaf Council Ugama Islam Sabah MUIS. Nabos Nabawas di Mohingan Executive Isidro Panogi Manunuat Muis Datu Ramlan Awang Ali Pinggi Saman na po di Nga Moe Kanu O Tuhun Nga Vikohidasan O Balajalan Day Kabalay Di Tapatut.
5: Yang sedang kita usahakan sekarang adalah Hospital Wakaf di negeri Sabah ini. Mudah-mudahan juga manfaat yang dapat kita berikan kepada masyarakat yang berbilang bangsa, kaum dan agama di negeri Sabah ini adalah dengan harga yang lebih murah untuk hospital-hospital wakaf.
0: Nabos si Datuk Ramlan pinggi sama Nogiliti nga papangkub kepenuhidangan the University om College Wakaf mentok menginggazo konuan balajalan. Nabos si Sidoiti dari RTM. Reda babazan boboson sodop Guminavo Rasul kopiando tababazan wakaf pogun Sabah id mosogi taman merpati om Raja Wali watu tu sendakan gisa mendebai no katimung no omuis do saibu apat ngatu simongopod wakaf papampai kau sinandu potetik onom lizong linggit supaya kau saibu padam bahu atus saibu atus padam bahu wakaf lot tanah di daun galan tanah mantan podi tahun dupungai bu dupungai padam dupung. Id pengpusan kinangozu pagwiti tuhud abal tinimungan egro id pagunditi kataimo pengunsu 400 linggit senbuhan kaikatan tumumbuhoy kumadaid Sabah nakain kavas apatitik iso piatus hingga kaniti abal nuhud di Miriam Ajem mantar section berita ehwal semasa pinandahin di Simon Sabut Dumpil. Salam Malaysia Mandani, Kopi Vosian.

0: なし明日は会おうと思います。
1: Pakinangaw no, sa himbahan Boss Kadazan, sa BVFM, Naikot Vinasi, Osuaw, Tamoy Mo.

Ngai Kopi Bos Yan, Izou I Carol Abigail Grimaldi, unduk ngadau devongoi bu devong apodom tohu. Tumi hombus doit sabah VFM kosohimban bos kadazan, noikot vinasi osuau tomoimu.